0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Depan garis kotak penalti. Ke depan. Siap-siap.

0: tugas yaitu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul. Papa mau gaul sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Ih,
2: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Perebutan bola tadi
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Masih

0: hati ketika mau.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dalam pandangan Bobot dari permainan yang
1: pada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Barang kedam sudah dilakukan, ada gelakus mencoba.
5: Biarkan aku kamu raja dulu. Biar ku sembuhkan sakit hatiku ini.

0: Nimbang.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Tapi kelihatannya dari

Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Cafe Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASTC 2026.

0: 92 pastinya selama musim Piala Dunia atau World Cup 2026 ini ya, jam istirahat atau jam tidur kamu agak sedikit terganggu ya, khususnya buat cowok-cowok gitu yang suka banget sama sepak bola gitu ya, akan menempat apa, akan menyempatkan diri maksud aku untuk bisa nonton bola, iya ya, kerja juga iya, atau beraktivitas yang lain gitu ya, pun masih anak kuliahan. Dan kalau anak sekolah kayaknya sih libur ya, jadi kalau mau nonton jam berapa aja bisa sementara ini ya. Tapi buat kamu yang mungkin itulah jam tidurnya, pola tidurnya jadi nggak konsisten, jaga pengen nonton, artinya juga harus bisa menjaga asupan gizi ya, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh ya, agar itu tadi walaupun kurang tidur, walaupun sebenarnya nggak boleh ya, tapi setidaknya kamu masih punya cukup energi, cukup tenaga tentunya untuk menjalani hari, apalagi mungkin di hari Sabtu ini masih ada sebagian orang yang harus tetap bekerja, jadi tetap harus fokus walaupun memang suka nonton bola juga.
1: Satu cara kau coba untuk jadi bermakna, hingga hatimu bertanya-tanya.

0: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cenderung memang lebih menyerang ya.
1: Pada selamat pagi teman Produa,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kita lihat berapa kali pelanggaran keras

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ketidakmampuan mereka. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Menghadapi runner up ya, runner up grup G. Artinya Argentina kan

0: harus dilakukan oleh pelatihnya
1: Bu ya. Halo.
2: Tiga, dua besar.
1: Jam berapa toh Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Eh, jam 9? Teh nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas sudah telat. Rifki, kemana?
3: Las, wes, mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
3: Ngerti wae.
4: Yosok, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
2: Mikir loh dek, nah gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Teman terbaik kamu.
7: Format gugur tidak ada.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Iya.
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Teman Pro 2, kali ini aku bakalan nemenin kamu sampai jam 2 nanti, jam 3 deh ya. Jam 3 nanti di edisi hari ini 27 Juni 2026. Teman Pro 2, pastinya nanti di jam 14.00 waktu Indonesia Barat kita bakal bacain 20 tanggal lagu ya, seperti biasa di hari Sabtu. Teman Pro 2, untuk nemenin kamu di setiap harinya. Oke, okay, next kita muterin dulu lagunya dari Noah nih. Ada suara dalam kepala untuk menemani pagi kamu, teman Pro 2.

0: see if you would touch me.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Produ masih dengan aku Ilma Arsy di Santai Siang kali ini teman Produ. Jadi cuacanya cukup panas untuk edisi hari ini 27 Juni 2025. Semalam lebat banget teman Produ yang gak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi hari ini tiba-tiba cuacanya udah panas lagi. Jadi memang di kota Banda Aceh teman Produ cuacanya gak nentu. Jadi buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, pastikan kamu juga selalu menyediakan jas hujan ya, karena kita gak tahu nih kapan hujannya teman Produ. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan teman Produ, berkah selalu dan juga bahagia selalu. Aku tadi udah puterin lagunya dari Bunga Citra Lestari, juga Aku Wanita udah kita puterin. Next kita muterin dulu lagunya ada Salma Salsabil teman Produ. Bunga Hati untuk menemani santai siang kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting

baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai teman Produa, itu dia Malik. Aduh, gak kerasa ya teman Produa, udah di jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat teman Produa. Artinya aku udah nemenin kamu nih dari tadi teman Produa. Jadi buat kamu nih yang udah di jam 11, yang mau request lagu untuk menemani santai siang kamu, nemenin kamu makan siang teman Produa, boleh dong request aja ke kita di @produa_banda_aceh. DM aja teman Produa, mungkin kamu lagi scroll Instagram atau lagi scroll TikTok, boleh juga dong DM kita ya teman Produa di RRI Produa Banda Aceh. Oke, buat kamu teman Produa, ini ada spesial lagunya dari Gia dan juga Bayu Risa, Jantung Hati, untuk menemani santai siang kamu. Dan buat kamu juga yang lagi menikmati aktivitas di siang kali ini teman Produa.
1: Dengan performa

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Kelintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari FIA. Stewart diselesaikan.

0: Raja Jakarta dengan skor
1: 3-0. Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kali ini kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam pertandingan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami mulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya.

Seperti kami di tempat ini.

kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi

Radio FM, teman terbaik kamu.

Hai teman produk, masih dengan aku Ilmar Sidi 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman produk, akhirnya ada informasi. Teman produk dilansir dari RRI.co.id. KBRN, teman produk Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Years atau destinasi wisata ramah muslim dunia. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, teman produk di Singapura, mewakili Kementerian atau Pementeri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Awards 2026. Menurut Bayu Aji, teman perdua, pencapaian itu membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah muslim itu semakin kompetitif dan di tingkat internasional. Waduh, ini congratulations ya untuk kita ini teman perdua ya. Semoga kita juga semakin lebih bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan lainnya. Kemudian penilaian aspek communication mencakup kemampuan bahasa, promosi destinasi, serta tingkat kesadaran pada pemangku kepentingan terhadap wisata ramah muslim. Sementara itu teman produk aspek in environments atau menilai dasar keamanan, keberlanjutan dan juga faktor pendukung lainnya teman produk. Jadi pemerintah GMTI ini menggunakan kerangka penilaian atau access communication environment dan juga service teman produk yang mencakup 17 indikator pada akses atau aspek akses penilaian meliputi korektivitas, kemudahan pemasyarakatan dan visa serta infrastruktur transportasi teman produk. Dan ini sepanjang penghargaan ini teman produk, semoga juga Indonesia semakin maju. Jadi pengembangan 15 destinasi wisata ramah muslim itu melalui Indonesia Muslim Travel Index 2025 itu bekerja sama dengan Bank Indonesia menguatkan promosi destinasi melalui international travel, penyusunan pedoman juga pelayanan dasar hingga petunjuk teknis. Jadi semoga juga nih teman produk, penghargaan ini atau pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan Kementerian Pariwisata. Di antaranya menguatkan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil dan desa di wisata teman produk. Waduh, semakin keren ya Indonesia teman produk. Jadi ini buat kamu nih yang tuh selalu menjaga kebersihan lingkungan juga, kemudian tata krama juga, kita harus juga pelan-pelan teman produk agar penghargaan-penghargaan selanjutnya di tahun 2026 dan di tahun-tahun berikutnya itu juga lebih spektakuler lagi teman produk ya. Next kita muterin dulu nih lagunya dari Mahal Ini, Kisah Sempurna, untuk menemani santai siang kamu teman. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang bakal aku berikan buat kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman ter

masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nih saatnya ya, kita gak kerasa udah di jam 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita muterin dulu lagu-lagu bernuansa religi, teman Produa, sambari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa Teman Pro 2, kalau di setiap hari Sabtu di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kita bakalan bacain 20 tanggal lagu untuk edisi hari ini 27 Juni 2026 Teman Pro 2. Dan kira-kira lagu apa nih ya yang udah memasuki 20 tanggal lagu di setiap Sabtu dan juga Minggu ya di Indonesia dan juga International Top 20 Teman Pro 2. Next, kita lanjut aja Teman Pro 2, langsung aja di posisi ke-20 ada Keljo ya. Sudahlah, itu sudah di posisi ke-20. Minggu lalu juga Keljo itu di posisi ke-20 Teman Pro 2. Ada Virgon Tak Setara Teman Pro 2 di posisi ke-19. Tapi sayang sekali minggu lalu di posisi ke-18, turun satu tangga ya. Ada Hindia Teman Pro 2 Everything You Are itu di posisi ke-18. Tukeran nih sama Virgon nih di posisi ke-19. Dan sudah bertahan di Indonesia Top 20 sekitar 18 minggu semuanya Teman Pro 2. 20
1: for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

teman produ itu di Hindi Everything You Are. Itu di posisi ke-18 ya teman produ. Next, di posisi ke-17 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta teman produ. Minggu lalu Samuel juga di posisi ke-17 nih teman produ di Indonesia Top 20. Next ada Divki Khalif teman produ Si Paling, itu di posisi ke-16. Tapi sayang sekali ya, di posisi yang lalu ya, di minggu lalu itu di posisi ke-15, jadi turun satu tangga dan bertukar dengan Mario Geklo Salah Kaprah di posisi ke-15 teman produ. 17.

0: masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih di 20 tanggal lagu untuk edisi hari ini, teman pro 2. Tadi di urutan ke-15 ada Salah Kaprah dari Mario Geklo. Next ada Menari-Nari dari Gigi, udah kita puterin juga, teman pro 2 di posisi ke-14. Terbaik untukmu yang sedang kita puterin, teman pro 2, ada Andre Taulani dan juga teman-temannya, itu di posisi ke-13. Next ada Dead Bill di posisi ke-12 dengan judul Terserah. Di posisi ke-11 teman pro 2 ada Rizwan Fadila dengan Rinduku Selamanya.
1: 12.

Indakus ya, dia dan juga malu-malu nih teman pro 2 di posisi ke-10. Di posisi ke-9 teman pro 2 ada Lestari Perahu Kertas, teman pro 2 ya. Itu di posisi ke-9 tapi minggu lalu di posisi ke-8 dan sudah bertahan di Indonesia Top 20 sekitar 18 minggu. Ada Raisa nih teman pro 2, Rainbow di posisi ke-8. Next, di posisi ke-7 ada Edgitas teman pro 2, Rutinitas. Dan di posisi ke-6 teman pro 2 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Yang untuk di posisi ke-5 Budi Doremi, Ingat Dirimu. Dan sudah bertahan di Indonesia Top 20 sekitar 18 minggu teman pro 2. 7.

0: Posisi keempat yang sekarang lagi kita putarin ada Fanny, Swaggy dan juga Herwa, Teman Pro 2 Jogja Lantai 2 di posisi keempat. Tapi sayang sekali ya Teman Pro 2 ya, di posisi ketiga nih ada Cegil, Nabila Takiyah. Awalnya di posisi kedua tapi turun jadi posisi tiga, Teman Pro 2 gak apa-apa ya. Di posisi kedua Teman Pro 2 ada Bilal dan juga Maudy Ayunda Kau untuk menemani Teman Pro 2 di Indonesia Top 20 di Teman Pro 2.
1: 3

0: Hey teman Pro 2, itu dia di posisi kedua ada Modi Ayunda dan juga Bilal Indrajaya. Teman Pro 2, kau ya di posisi kedua. Langsung aja teman Pro 2 yang udah kita tunggu-tunggu di posisi pertama di Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini 27 Juni 2026. Di setiap minggunya teman Pro 2, ini dia ada Judika Terpikat Pada Cinta teman Pro 2.
1: Satu.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wow, teman peradua, lanjut kita ke top 20 nasional, internasional ya. Tadi nasional udah Ilma bawain, sekarang Salsa yang bawain top 20 internasional. Kita bacain dulu teman peradua di minggu ini. Posisi ke-20 ada Silly Bird, Shouting Eyes.
1: 20.

0: di posisi ke-19 ada Zico featuring Lilas duet teman perdua. Di minggu ini naik lagi kita ke posisi ke-18, ada Melanie Martinez Possession, tadi sudah kita putarkan juga. Dan saat ini di posisi ke-17 ada Alan Walker featuring Sorana ya, Void. Kita naik ke posisi ke-16 teman perdua di minggu ini ada Langley dan Delion.
1: 16
2: sampah non organik, ada juga tempat

0: 13.
1: Kemenpora 2 tadi udah aku bacain, di posisi ke-17 ada Alan Walker featuring Sorana Void. Dan di posisi ke-16 ada Ella Langley dan Delion. Teman Pora 2 naik di posisi ke-15 minggu ini, ada Zero Best One yang lagunya Running to Future. Kita naik ke posisi ke-14 minggu ini, ada Nick Jonas, Got Punch. Dan di posisi ke-14 ada Tommy's Sisters, Sisters With, ya yeah. Naik lagi di posisi ke-12 teman Pro 2 ada Charlie Puth dengan lagunya Beat Yourself Up. Dan di posisi ke-11 yang lagi kamu dengar ada Idol featuring Skywater Mono. Kita masuk ke 10 besar teman Pro 2 di edisi minggu ini, ada Stephen Sanchez, Sweet Love.

Kita sudah masuk di posisi ke-8 minggu ini, teman Pradua. Ada Apping, Love Me More. Sebelumnya di posisi ke-9 ada XG Four Seasons. Kita naik ke posisi ke-7 minggu ini, teman Pradua. Ada Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan lagunya Young and Dumb. Kita naik ke posisi ke-5 ada Chaeryeong, ITZY dengan lagunya Midnight Glow. 7.

Yuhu, kita masuk ke lima besar ya teman Pora 2 di edisi minggu ini. Ada Sabrina Carpenter, Such a Funny Way, menempati posisi kelima. Kita masuk ke posisi keempat teman Pora 2 di minggu ini. Ada Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. Kemudian di posisi ketiga ada penyanyi favorit kita Zayn Malik featuring Jisoo, Eyes Closed. 4.

asik banget ya teman Pro 2, lagu Jisoo featuring Zayn bagi kamu yang dengerin ini setiap hari gak bosan-bosan. Dan ya pantas aja sih masuk ketiga besar teman Pro 2. Kita naik ke posisi kedua di minggu ini, ada Justin Bieber featuring Rosé, I'm Feeling Alone. 2

ya teman peradua, itu menjadi salah satu penanda juga ya. Penanda apa ini teman peradua ya, yang mana bisa dibilang top 1 dia di sini minggu ini. Bruno Mars, I Just Might menempati posisi pertama, dan itu tandanya juga teman peradua menutup kebersamaan kita di Top 20 Internasional minggu ini. Terima kasih teman peradua sudah mendengarkan ya, dan sudah tune in bersama kita di 92,6 FM. Oke teman peradua, selanjutnya akan kita putarkan beberapa lagu religi pilihan sembari menunggu kumandang azan asar ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Top 20 international songs of this week.

الله

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yay!
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurunnya juga sangat penting.
1: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Kava Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

dari Jalan Lampenurut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Tas ini berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan juga buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAB, BL4950EAB, dan BL5391EZ, dan BL5391EZ. Bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di 08 13 75 02 27 21. Diulangi sekali lagi teman Pro 2 di 08 13 75 02 27 21. Demikian informasi kehilangan ini disampaikan atas perhatian dan bantuan masyarakat. Diucapkan terima kasih.

0: Dek. Ayo makan dulu nah. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.

0: دينا.
1: شريك الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ada dua nikmat ini, berbahagialah hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Fayapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian penghormatan saya seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman. Pada malam yang berbahagia ini, kita lanjutkan masalah yang telah lalu, yang telah saya sampaikan, yaitu masalah rukun sembahyang yang ke-13 pada malam ini. Sebelum saya sampaikan masalah tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisa asyaraha taslimatul ula wa aqalluha assalamualaikum lil itba'i wa yukrahu alaikumussalam wa la yajdi'u salamun alaikum bitankiri wa la salamullahi au salami alaikum bal tabtulus salatu in ta'amada wa alima kama fi syarhil irsyadi li syekhina wa sunnatu wa sunnah taslimatus saniyah wa in tarakaha imamuhu wa tahrumu in arada ba'dal ula manafi kahadisin wa khurujin waqti jum'atin wa wujudi arin sitrati wa yusannu ayyakrana kulla minat aslimataini birahmatillahi ay ma'aha duna wa barakatuh alal qawli fi ghairil janaizi lakin ihtira nadbuha li subutiha min iddati turqin ma'a iltifati fihima. Jadi pembahasan kita yang telah lalu, rukun salat yang perlu kaum muslimin ingatkan dan supaya jangan lupa, yaitu masalah membaca selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir, hukumnya itu adalah wajib. Karena apabila kita tidak membaca selawat kepada Rasulullah, tidak sah salat kita. Dan membaca selawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunat. Jadi sekarang rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukun. Kalau salam yang kedua itu bukan rukun, sunat. Kalau misalnya seorang salat, dia berhubung terdesak dengan hadas kecil, baik gentur ataupun kencing, dia salam yang pertama, lalu tidak sempat salam kedua, sudah keluar kentutnya, ini sah salatnya. Karena yang dihitungkan rukun adalah salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini ada ucapannya yang paling kurang dan ada ucapannya yang sempurna. Ucapan yang paling kurang di sini adalah assalamualaikum. Jadi mengucap assalamualaikum itu sudah sah salam kita. Ditambah warahmatullah itu hukumnya sunat. Yang perlu kita ingat, assalamualaikum itu jangan kurang daripada kalimat assalamualaikum. Tambahan warahmatullah itu hukumnya sunat. Makanya yang perlu kita ingat di sini, mana rukun, mana yang bukan rukun. Jadi tata mengucap assalamualaikum di sini jangan terbalik. Misalnya begini, kalau kita mengucap assalamualaikum, kadang-kadang ada orang yang mengucap alaikumussalam misalnya. Kalau dia mengucap alaikumussalam, ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Karena Rasulullah mengucap salam assalamualaikum. Makanya kalau maknanya memang sama, assalamualaikum sejahtera atas kamu, alaikumussalam atas kamu sejahtera. Tapi soal mengikut Rasulullah tidak. Rasulullah salam assalamualaikum sampai kepada kita, kita balik-balik. Makanya walaupun maknanya mirip, tapi janganlah kita mengucapkan alaikumussalam. Alaikumussalam itu diucap jawab salam biasa daripada orang yang lain. Itu hukumnya kalau alaikumussalam, hukumnya makruh. Di sini disebut matan kitabnya yukrahu alaikumussalam. Dan tidak memadai salamun alaikum. Maksudnya tidak pakai as. Kita mengucap salamun alaikum. Kalau salamun alaikum, ini tidak memadai salam. Salamun itu dengan isim nakirah. Kalau istilah orang ada pelajari ilmu nahu, kalau salamun itu isim nakirah. Jadi yang disuruh ini isim ma'rifah. Assalamu. Assalamu. Jangan salamun alaikum. Kadang-kadang kita tidak mengerti, lalu kita ucap mana suka kita. Jangan itu. Makanya di sini harus pas supaya salat kita sah. Kalau kita enteng-entengkan salam, padahal di lain tempat sudah bagus, tapi sampai kepada salam kita mengucapkan salamun alaikum, itu tidak memadai salam. Dan tidak memadai salam lagi salamullah. Bukan assalamualaikum kita ucap, salamullah, salamullah, warahmatullah. Itu kalimat yang diucap salamullah itu pun tidak memadai kepada salam. Dan lagi tidak memadai salam, salami alaikum. Salami alaikum. Ini pun tidak sah salam. Salami alaikum. Yang artinya salami alaikum, salamku atasmu, tidak boleh juga. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau misalnya kita tidak melihat Rasulullah sembahyang karena tidak hidup sedamanya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama, sehingga sampailah kepada kita. Makanya seperti yang dianjurlah kita melaksanakannya, jangan menyimpang. Dan kalau kita sengaja mengucapkan salam, salamun alaikum misalnya, sengaja kita ucapkan, bukan lupa kita. Ini kalau sengaja, sebagaimana yang tercantum dalam kitab syarah irsyad, batal salat kita. Walaupun kadang kita ada punya rencana untuk ulang lagi salat ucapan salamnya, tapi kalau kita sengaja kita menyebutkan salamun alaikum ataupun salamullah ataupun salami alaikum, ini batal sembahyang kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, boleh diulang lagi, diulang dengan benar. Makanya ini kita perlu waspada, ucapan salam ini harus betul. Kemudian ucapan salam yang kedua ini hukumnya sunat. Setelah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi pihak kanan, assalamualaikum warahmatullahi pihak kiri, ini salam yang kedua. Salam yang kedua ini hukumnya sunat. Dan salam yang kedua, ada surah di sini yang diharamkan memberi salam. Misalnya begini, kita sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian keluar kentut. Ini haram kita mengucap salam yang kedua, karena kita posisi kita tidak lagi dalam salam. Jadi jangan kita beri salam lagi yang kedua. Kadang kita ataupun salat Jumat, waktu salam yang pertama masih di dalam waktu zuhur. Tak kala kita menyebut salam yang kedua, sudah masuk waktu asar. Ini haram memberi salam yang kedua, cukup dengan yang pertama. Ini kalau salat Jumat, karena salat Jumat persyaratannya mesti dalam waktu zuhur. Ini ketentuan salat Jumat mesti dalam waktu zuhur. Waktu kita memberi salam yang pertama betul waktu zuhur, tapi tak kala mengucap salam yang kedua sudah keluar waktu. Misalnya kita sudah kedengaran adzan asar, terlambat sekali kita lakukan salat Jumat, ini jangan lagi. Makanya memberi salam yang kedua, kalau betul dia masih dalam waktu, kalau sudah keluar waktu Jumat, ini jangan. Beda dengan lain Jumat. Misalnya kita salat zuhur, waktu kita beri salam pertama dalam waktu zuhur, waktu memberi salam kedua sudah masuk asar, tapi bukan salat Jumat, ini boleh. Ini boleh, karena salat Jumat disyaratkan mesti dalam waktu zuhur. Kalau salat yang lain, bagi orang kadang-kadang kan ada kita bangun tidur terlambat, waktu kita salat zuhur sudah terlambat kali mau masuk asar. Setelah kita beri salam pertama, lalu waktu memberi salam kedua pas masuk asar, ini boleh. Karena salat zuhur ini tidak menafikan kalau waktu masuk waktu asar. Tapi kalau Jumat, jangan lagi diucap salam yang kedua kalau sudah hilang waktunya. Makanya ada surah takdir dalam bab salat Jumat. Misalnya kita salat Jumat dalam waktu zuhur, setelah kita melakukan satu rakaat salat, kemudian sudah masuk waktu asar. Jadi bagaimana kita melakukan salat Jumat lagi? Tidak. Ini otomatis dari salat Jumat kita ubah ke salat zuhur 4 rakaat. Karena apa? Karena sudah keluar waktunya. tadi salat Jumat dalam waktu zuhur satu rakaat, rakaat yang kedua sudah masuk asar. Ini jangan kita rusak salat, kita tambah lagi rakaatnya menjadi empat. Yang telah lalu satu, kita tambah lagi tiga.

kalau waktu sudah keluar, salat belum selesai, ini salat Jumat jadi salat zuhur namanya, otomatis. Seperti nyeku orang Aceh, ijuk je juga. Masa takbah dia sudah jadi arak, lama-lama jadi tukar sendirinya. Ha, ini bisa juga dalam ibadat kita, dari salat Jumat berubah kepada zuhur dengan catatan waktu Jumat sudah kedua, salat belum selesai. Dan di sini disunatkan menyertai kedua salam dengan kalimat warahmatullah. Ha, jadi setiap kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sunat kita ucap warahmatullah. Jangan sampai kepada wabarakatuh. Ha, jangan nanti salat maghrib misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan. Cukup sampai di kalimat warahmatullah. Tapi kalau salat jenazah, ini dianjurkan tambah wabarakatuh. Ha, kalau misalnya kita ada orang meninggal di kampung, kita lakukan salat jenazah. Waktu memberi salam ini beda sedikit dengan salam sembahyang yang lain. Kalau sembahyang yang lain cukup warahmatullah. Kalau jenazah bisa ditambah, bahkan sunat di sini disebutkan. Sunat kita tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh ini ketetapannya pada salat jenazah. Kalau misalnya kita bilang assalamualaikum saja, sah salam kita. Tapi alangkahnya kalau ada pahala kita tambah. Kalau tidak ada pahala, ini jangan. Menghabiskan energi kita tidak ada manfaat. Lalu waktu salam itu dianjurkan iltifat. Arti iltifat berpaling. Saah misalnya seorang, assalamualaikum warahmatullah. Sampai kalimat warahmatullah, ini kita sampai melihat bahu kita yang kanan. Begitu juga sampai warahmatullah kiri, nampak bahu. Ini sunat kita berpaling. Paling kanan, paling kiri, hukumnya sunat. Seandainya orang waktu memberi salam tidak berpaling, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Karena apa sah? Hukum berpaling sunat, bukan wajib. Ha, makanya yang wajib kita harus kita ketahui, yang sunat harus kita ketahui. Kalau yang sunat ini kita paling. Ha, kadang nanti ada orang sakit di lehernya, tidak bisa berpaling. Itu jangan. Bisa saja duduk dengan tenang dia, assalamualaikum warahmatullah. Karena apa? Karena sakit. Kalau tidak sakit, kita langsung memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai kalimat assalamualaikum, kita paling sikit-sikit sampai kalimat warahmatullah, sudah sampai ke sini. Jangan begini, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita paling. Jangan begitu. Sambil kita ucap assalamualaikum, kita paling terus sampai warahmatullah, melihat bahu kanan. Begitu juga kita memberi salam sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, nampak bahu kiri. Ini tata cara memberi salam berserta sunat kita memaling.

0: dan ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin yang terhormat, ini kalau kita memang orang sudah sering hal ini, tapi kadang-kadang ada lupa. Makanya kita perlu kita mengaji kembali, mempelajari kembali supaya jangan lupa hal-hal tersebut. Dan disunatkan bagi tiap-tiap imam dan makmum dan munfarid meniat ia salam atas orang yang dipalinya. Misalnya kita makmum, waktu kita memberi salam assalamualaikum paling ke kanan, kita niat salam kita ini untuk orang sebelah kanan. Sunat itu niatnya. Kalau kita memberi salam sebelah kiri, kita niat kepada orang sebelah kiri dan malaikat dan jin. Ini dalam hati kita. Salam ini nanti karena ada orang yang bertanya, kamu memberi salam memaling kanan, maling kiri, untuk siapa salam kamu? Salam kita ini yang pertama, walaupun tidak ada orang, kita tetap wajib mengucap salam. Kalau orang tidak ada, untuk jin yang Islam dan untuk malaikat kita niatkan salam. Tapi kalau ada orang di sebelah kanan, kita niat kepada orang sebelah kanan. Kalau salam yang kedua sebelah kiri, kita niat kepada malaikat dan mukminin, orang laki-laki dan jin. Karena samping kita kan orang laki-laki yang salat, bukan orang perempuan. Kalau kita mau niat kepada orang yang di belakang, boleh juga. Ini disunatkan. Waktu memberi salam, kita niat dengan salam kita kepada orang samping kanan dan kepada orang samping kiri. Dan dengan salah satu keduanya salam, boleh juga kita meniat kepada orang yang di belakang kita. Misalnya waktu kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi, salam kita, kita niat dalam hati kita untuk orang sebelah kanan dan orang belakang. Waktu kita salam assalamualaikum sebelah kiri, kita niat orang sebelah kiri kita, orang mukmin, jin, malaikat. Boleh. Itu memang dianjurkan. Kalau misalnya pada salam pertama kita lupa meniat kepada orang yang belakang, dengan salam kedua kita ratakan. Salam ini kita untuk orang sebelah kiri dan untuk orang di belakang kita dan di depan kita. Ini yang dianjurkan. Kalau kita tidak ada kesempatan, boleh juga. Kadang nanti repot kita waktu salam, niat ini niat itu, sulit kita. Kalau sulit jangan. Maksudnya dianjurkan sunnah hukumnya, bukan wajib. Yang wajib mengucap salam. Dan ada lagi di sini, yusannu niyatu khuruji minas salah bi taslimatil ula khurujal minal khilaf fi wujubiha. Dan dianjurkan lagi, waktu memberi salam, sunat pada salam yang pertama pada ketika permulaan salam. Waktu kita mengucap as, waktu permulaan as itu, kita niat dalam hati, saya keluar daripada salat. Waktu salam yang pertama di permulaan. Kalau di sini disebut inda ibtida'iha. Kalau misalnya ada seorang sebelum salat dia niat, saya keluar daripada salat, itu sudah batal sembahyang. Kenapa? Belum salam sudah diucap keluar salat. Makanya salah satu yang membatalkan salat, berubah niat. Bagaimana berubah niat? Di dalam salat belum kalimat assalamualaikum, kita sudah nawaitu kita keluar daripada salat. Kalau kita niat keluar daripada salat sebelum salam, ini batal salat. Kapan juga kalau kita niat keluar daripada salat? Ketika permulaan salam yang pertama. Ha, kalau di sini, kalau di dalam salam yang kedua kita niat, ha, kadang-kadang ada orang juga meniat di dalam salam yang kedua ataupun di dalam pertengahan salam pertama. Ini luput mengucap kalimat salam kedua. Artinya tidak diperintahkan lagi mengucap salam yang kedua. Karena apa? Di dalam salam yang kedua kita meniat keluar daripada salat. Ini luputlah ucapan salam yang kedua. Makanya ini harus kita ingat betul, niat keluar salat ketika permulaan salam yang pertama. Ha, ini kenapa? Kalau di sini ada pendapat yang mewajibkan niat. Ha, yang berkata wajib termasuk di sini Ibnu Surit dan lainnya Ibnu Surit. Tapi kaul yang kuat, sunat kita niatkan keluar daripada salat. Kalau kita mengambil kaul yang kuat, kalau ada kita niat, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita niat keluar daripada salat, tak jadi masalah. Nah ini, kadang-kadang kita waktu mengucap assalamualaikum, tidak teringatlah hati kita untuk keluar daripada salat, tak jadi masalah. Kalau pendapat yang kuat, kalau pendapat yang daif, jadi masalah. Ha, makanya kalau orang yang menjaga khilaf ini, dianjurkan kepada kita hendaknya waktu salam yang pertama, permulaan salam yang pertama, kita niat keluar daripada sembahyang. Ini masalah salam, yaitu rukun salat yang ke-13. Sekarang rukun salat yang ke-14, rukun yang terakhir, tartibu baina arkaniha, tertib antara segala rukunnya salat. Maksud tertib, mana yang diperintah awal, awal kita berbuat, mana yang terakhir, terakhir kita berbuat. Jangan kita diperintah ini duluan, kita kerjakan akhir. Ini sudah menyimpang. Misalnya kita salat setelah membaca Fatihah, membaca ayat, dianjurkan kita rukun. Kita tidak mau rukun, kita turun kepada sujud, lalu kita bangun dari sujud rukun lagi karena tadi tidak. Ini kalau begini cara salat, ini tidak tertib. Mendahulukan sujud dengan rukun, ini tidak bisa. Karena rukun salat tertib. Ada juga di dalam salat yang tidak ada tertib. Misalnya takbiratul ihram dengan niat. Waktu kita mengucap Allahu Akbar, diperintahkan kepada kita niat. Niat berserta dengan takbir. Ini serentak niat dengan takbir. Yang lain itu dianjurkan tertib. Kalau masalah rukun fi'li ini, janggal sekali kalau tidak tertib, sehingga tidak sah. Kalau misalnya orang sengaja mencederai tertib. Ha, kalau dia katakan misalnya, saya dulu-dulu salah, tiap hari awal saya rukun, kemudian baru saya sujud. Pada hari ini saya sujud dulu, kemudian saya rukun, kemudian saya itidal misalnya. ini unsur kesengajaan dia, ini batal salat. Karena dia merusakkan tertib. Merusakkan tertib dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia rusak tertib, maka hukumnya salatnya batal. Karena sujud dengan rukuk itu kedua-keduanya adalah rukun fi'li. Kalau rukun fi'li, unsur kesengajaan batal salat. Kalau rukun qauli, unsur kesengajaan tidak batal salat. Tidak dihitung bacaannya. Diulang lagi. Diulang lagi. Jangan sampai nanti kita berpikir, ini misalnya kita duduk tasyahud akhir. Awal kita baca selawat kepada Nabi, lalu kita membaca tasyahud. Ya, misalnya tasyahud ini rukun qauli, perkataan. Selawat perkataan juga. Tapi waktu kita laksanakan, bukan at-tahiyatu dulu, kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita baca at-tahiyatu. Ini namanya rukun rukun qauli sama rukun qauli, tasyahud sama selawat. Ini salah. Lalu bagaimana? Apakah salat kita batal? Tidak batal kalau rukun qauli. Cuma tidak dihitung. Kita baca lagi at-tahiyatu. Kemudian nanti habis itu, habis tasyahud, baru kita baca selawat. Salat kita tidak batal. Tapi kalau kita tidak mengulangi lagi dengan cara benar, ini baru tidak sah salat. Misalnya di dalam tasyahud akhir itu kita membaca selawat dahulu. Setelah itu kita membaca tahiyat akhir. Setelah habis tahiyat akhir lalu kita salam. Ini tidak sah karena cedera tertib. Tapi kalau kita ulangi lagi tadi yang salah, ini betul lagi. Artinya sah salah kita. Ini perbedaan antara rukun qauli dengan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li disengaja, batal salat. Kalau rukun qauli disengaja, boleh diulang. Ini perbedaannya. Tidak batal langsung. Diulang lagi. Dan dianjurkan tertib ini tentang hal-hal yang sunat dalam salat juga dianjurkan tertib. Misalnya kita setelah takbiratul ihram dianjurkan kita membaca doa iftitah. Ini membaca doa iftitah sunat hukumnya. Wajah tu wajhiyalil ladzian sunat. Dan dianjurkan membaca a'udzubillah sebelum membaca bismillah sama fatihah. Ini antara doa iftitah dengan a'udzubillah tak kala kita hendak membaca fatihah. Ini sunat juga tertib. Artinya kita baca doa iftitah dulu, selesai doa iftitah baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah. Ini bismillah sudah kategori wajib. Bismillah sama fatihah wajib. Tapi a'udzubillahnya sunat. Doa iftitah sunat. Jadi antara a'udzubillah dengan doa iftitah, jangan kita dahului a'udzubillah. Misalnya setelah kita takbir Allahu akbar, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita baca wajah tu wajhiyalil ladzi. Ini tidak tertib antara sunat dengan sunat. Kalau tidak ada tertib antara sunat dengan sunat, tidak ada pahala. Makanya kita setelah takbir baca doa iftitah dulu, kemudian baru baca auzubillah, kemudian baru baca bismillah dan fatihah. Ini aturan salat yang sebenarnya. Jangan kita otak hati balik-balik. Karena untuk perhitungan sunat tersebut itu harus tertib juga. Memang dia tidak batal salat kalau kita tinggal yang sunat dalam salat. Misalnya orang tidak mau membaca doa iftitah dalam salat, salat tetap sah, tapi pahalanya kurang. Karena kita tinggal yang sunat. Ini ada satu takdir, takdir surah. Walau saha ghairu ma'mumi fi tartib bi tarki ruknen ka'an sajada qabla ruku au raka'a qabla al-fatihah laga ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Seandainya seseorang bukan makmum, dia boleh jadi imam ataupun boleh jadi orang salat sendiri, dia ada di lupa satu rukun. Seperti di sini dia sujud sebelum rukun. Kita sembahyang seorang diri. Waktu kita laksanakan sembahyang seorang diri, kita lakukan sujud, lupa kita. Padahal setelah membaca ayat kita rukuk dulu. Tetapi berhubung kita lupa, langsung kita turun kepada sujud. Langsung turun kepada sujud. Ini perbuatan kita sama dengan bukan sengaja kita lupa. Ini tidak sah sujud kita. Jadi bagaimana juga kalau teringat kita, kita sembahyang sendiri, teringat kita, wah saya ini rukuk belum, sudah saya sujud. Misalnya gini, sudah saya sujud, rukuk belum. Ini dari tempat sujud yang pertama itu bangun langsung. Bangun langsung, tegak, lalu kita rukuk. Ini karena apa? Kita belum sampai kepada rukuk rakaat yang kedua. Kan biasa orang kadang salat sendiri, waktu salat dia buka rukuk dulu, tinggal tertib, dia sujud dulu. Waktu dalam sujud itu teringat dia, saya belum rukuk. Saya belum rukuk katanya. Lalu dia diperintahkan berdiri kembali, dia datang ke rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud lagi. Sujud yang tadi tidak benar karena tinggal rukuk. Ini bagi orang yang lupa, bukan sengaja. Kalau dia sengaja seperti saya bilang tadi, batal salat. Dia sujud langsung, sengaja dia bikin salat seperti itu, sujud langsung buka rukuk. Ini kalau unsur sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal, tapi kita berdiri lagi untuk melaksanakan rukuk. Tapi kalau teringat kita terlambat, misalnya teringat kita sampai rakaat yang kedua, waktu rukuk kita teringat, saya rakaat tadi yang pertama tidak saya rukuk. Misalnya kita dalam posisi rukuk rakaat kedua, ini jangan diulang lagi. Rukuk ini jadilah pengganti rukuk yang tadi. Nanti kita tambah rakaat satu lagi. Karena apa? Karena kita lupa rukuk, tidak sempat memperbaiki, teringat kita lambat. Waktu kita rukuk rakaat kedua baru teringat, tinggal rukuk rakaat pertama. Ini sama dengan rakaat yang kedua ini untuk tutupi rakaat pertama. Nanti setelah belum salam, kita tambahi satu rakaat lagi karena tidak cukup. Inilah sedikit pengajian kita pada hari yang pada malam yang berbahagia ini. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. InsyaAllah kita nanti pertemuan ke depan, masalah sunat-sunat aba'at dalam salat pada malam yang berbahagia ini sudah selesai pengkajian kita tentang masalah segala rukun salat. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Okay, 92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Selamat malam, Bang Pradoa. Senang banget aku Amie Dalik ya. Nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi 27 Juni 2026, teman Pradoa ya. Dan aku mau kasih ucapan terima kasih buat kamu, teman Pradoa, yang sampai detik ini, kamu masih memilih untuk bertahan. Kamu masih memilih untuk gak menyerah. Kamu masih memilih untuk terus maju, walaupun banyak hal yang membuat kamu harus apa ya, menangis, banyak hal yang buat kamu kayak udah deh gak kuat lagi gitu. Tapi makasih banyak sampai detik ini kamu masih tetap bertahan, tetap berdoa. Dan mungkin kamu juga pernah lihat konten viral ya, yang ada seorang apoteker yang dia WA Pak Damkar ya kan. Ini kejadian di Indonesia. Terus dia bilang gini, lebih dan kurang ya, boleh enggak apa tuh nih, turun tiang yang punya damkar, tahu ya teman berdoa. Nah, damkarnya bilang, "Oh, boleh, silakan, kapan aja Mbak mau silakan." Dia adalah seorang apoteker ya, yang bolak-balik ke psikiater. Nah, jadi dia bilang, "Aku lagi depresi, boleh enggak aku turun ke tiang itu?" gitu kan. Nah, jadi kan dikasih sini sama damkar ya. Terus kan ditanya, kan udah turun dia sekali ya kan, tanya boleh naik lagi enggak gitu kan, turun. Boleh, sekali dua kali silahkan, sebanyak apapun silahkan. Nah, makin lama, makin misalnya ya 4 kali, 5 kali, 6 kali, semakin banyak dia turun pakai tiang damkar itu teman berdua, senyumnya lebih merekah. Aura wajahnya senang kali ya Allah. Aku lihat konten tuh sedikit mewek ya. Memang the best damkar ini ya. Dan memang bisa menyelamatkan damkar. Tugasnya kayak banyak banget ya. Termasuk kayak menjaga kesehatan mental gak sih, menyelamatkan. Setidaknya damkar sudah menyelamatkan satu orang. Karena memang kita gak pernah tahu kesehatan mental orang itu seperti apa teman perdo. Mungkin anggapan kita sepele gitu, tapi bagi dia mungkin dia gak sanggup segala macam. Tapi alhamdulillah dia jadi senang gitu ya, berasa kayak terapi juga kayaknya nih ya, tiang dari damkar ini teman perdo. Nah, jadi buat kamu teman perdo, kalau kamu stres segala macam kan, pokoknya makasih udah bertahan. Lakukan hal-hal yang buat kamu bisa ketawa, bisa senang. Jauhi orang-orang yang bisa membuat kamu down ya teman perdua. Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering juga baca kalimat-kalimat positif, afirmasi positif ke kamu. Juga nonton-nonton konten hiburan teman perdua ya. Dan teman perdua yang pastinya tetap dengerin terus Perdua Beda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Produa dikta demi kau bahagia, teman Produa. Dan jangan lupa ya, seringkali kita tuh yang kita pikirkan adalah kebahagiaan orang lain, tapi kita membahagiakan orang lain tuh dengan menyakiti diri sendiri gitu, diri kita terluka gitu. Jangan, teman Produa ya. Jadi jangan sampai lupa, kamu self love dulu. Kayak kebencanaan misalnya ya kan, misalnya terjadi bencana, yang harus kita selamatkan siapa? Orang, kita dulu. Pastikan kita dalam keadaan selamat, baru kita bisa menyelamatkan orang lain, teman Produa. Tapi saat kita terluka, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain? Asik. Jaga malam, jangan galau malam-malam, gak apa-apa ya kan. Karena kalau malam-malam ini enaknya memang kita ngebahas hal-hal yang kayak ya sehari-hari lah kita rasakan hal itu, teman Produa. Untuk membangkitkan semangat juga buat kamu yang saat ini sedang berjuang ya kan. Dan juga pastinya self love itu bukan egois, teman Produa. Self love seperti apa gitu kan? Selama self love kamu tidak menyakiti orang lain, kamu bahagia yang kamu lakukan, juga hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif gitu, gak apa-apa, lakukanlah. Self love yang itu makna self love yang mencintai diri sendiri ya, bukan egois, bukan narsistik sampai sindrom ya. Kayak pokoknya kita harus bahagia di atas penderitaan orang lain, itu bukan self love, egois tingkat tinggi, teman Produa ya. Oke, selamat malam deh buat kamu yang baru tuning di Salon 2.6 dan masih dengerin aku Amida di sini sampai tutup siaran nanti ya, aku temenin kamu, teman Produa. Oke deh, kalau tadi ada Dikta Demi Kau Bahagia, sekarang ada Delon, izinkan aku mencinta.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
4: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
3: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
4: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
5: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Jaga malam, jangan galau, malam malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Eh, yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia,

Sukses-suksesnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Teman Perdua, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 27 Juni 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Perdua esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman berdua, setelah terdengarnya suara ini, maka kami harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan esok pagi akan berjumpa kembali di program Madu di 92,6 FM. Saya Midali mengucapkan pamit dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di darat, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

مفتاح الجنة الصلاة، كنتي سرقة أدلة صلاة. حديث رواية أحمد

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kita.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada subuh yang berbahagia ini, kembali kita bertemu setelah beberapa lama mungkin tidak dapat mengisi pengajian subuh. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih berbicara tentang masalah taubat. Dan pagi ini kita memasuki hadis yang ke-11, yaitu An Ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyam min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyam walayyamla'a jawfahu illa turaba wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Ibnu Abbas dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna libni adama wadiya." Seandainya untuk seorang anak Adam, manusia, diberi satu lembah min zahabin, daripada emas, ahabba ayyakuna lahu wadiya, ia menginginkan, mencita-cita ada dua lembah emas. Walayyamla'a jawfahu illa turab, dan tidak akan penuh perut manusia itu kecuali hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man taba, namun Allah tetap menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat. Nah, hadis ini di awal hadisnya Allah menceritakan bagaimana tabiat manusia, anak Adam, di mana anak Adam diandai Allah memberikan dari awal, semenjak kita mengenal harta ataupun semenjak kita lahir, diberikan satu lembah emas. Artinya diberikan harta yang cukup banyak. Ada diistilahkan dengan satu lembah, ya, yang namanya lembah itu luas. Di lembah itu semuanya berisi emas. Seandainya demikian banyak diberi harta oleh Allah, sungguh ia bercita-cita punya dua lembah emas. Artinya bahwa tabiat manusia itu, hawa nafsunya itu tidak pernah cukup. Di awalnya ia menginginkan, ya, katakanlah kalau kita sekarang maunya ada pekerjaan yang kira-kira mencukupi untuk kebutuhan hidup, untuk rumah tangga, ya sudah cukup. Mungkin di awalnya seperti itu. Tapi setelah kita mendapati apa yang kita inginkan pertama kali, kita menginginkan mendapat dua kali lipat. Setelah itu diberikan oleh Allah, kita menginginkan ada tambahan lagi. Dan ini terjadi.
Di awalnya mungkin kita buka usaha kios. Ya, pokoknya mencukupi untuk kebutuhan hari-hari sudah cukup. Tidak mau sibuk-sibuk untuk mencari nafkah. Tapi setelah berhasil, diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, kita tetap punya cita-cita ingin buka satu kios lagi. Ingin buka satu kios lagi. Di sana juga berhasil. Mungkin ada orang yang kita suruh bekerja di sana bagi hasil, terserah. Mudarabahkah? Ataupun kita gaji. Setelah berhasil, kita buka lagi. Kita menginginkan ada satu lagi. Dan ini terjadi. Ada satu usaha, kita sudah berhasil, kita buka di tempat yang lain. Sehingga di mana-mana, kalau kita lihat, semuanya nama toko yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di mana-mana. Sampai ke pedesaan. Maunya semua uang itu masuk ke kantong kita. Sebenarnya sudah cukup. Dulu kita cita-cita mungkin satu toko, satu usaha yang mencukupi untuk kebutuhan hidup kita, keluarga dan anak, sudah cukup. Mungkin itu cita-cita pertama. Dan kita ingin menyempatkan diri untuk beribadah sisa waktunya. Tapi setelah diberikan oleh Allah, nah sudah, pikiran kita sudah mulai mau buka satu lagi. Nampaknya di daerah sana perlu kita buka. Sehingga rata simpang na toko tanyo ina. Coba kita lihat. Kalau sekarang itu ada Indomaret, di mana enggak ada Indomaret dan Alfamart? Usaha masyarakat kecil terus dibunuh. Sehingga ada mekat katanya halago le di mana-mana punya mereka. Jadi ya itu kalau memang milih orang yang tidak beriman itu terserah.

dia punya cita-cita ingin punya dua lembah emas. Walayam lau, dan ketahuilah bahwa perut manusia itu tidak akan penuh kecuali diisi dengan tanah. Artinya kapan ia puas? Setelah ia mati, dikuburkan di dalam tanah kuburan, perutnya diisi dengan tanah, baru dia puas. Itu dalam surat, kan ada juga di dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takasur, At-Tazurtumul Maqabir. Kita selalu disibukkan, dilalaikan oleh memperbanyak harta. At-Tazurtumul Maqabir. Kapan kita berhenti? Setelah kita masuk di dalam kuburan, baru berhenti. Ini tabiat manusia. Dan Allah tidak suka. Maka Rasulullah menyebutkan hadis ini dalam makam bahwa ini termasuk yang hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita terlalu mengejar duniawi padahal sudah mencukupi. Namun walaupun demikian, wa yatubullah ala man taba. Allah tetap menerima taubat bagi orang yang mau bertobat dari sifatnya yang sebelumnya loba terhadap harta, dan ia ingin taubat kembali. Allah menerima taubat. Hadis ini dibacakan oleh Rasulullah berkenaan dengan surat Alam Tarakai. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Hadis ini dibaca oleh Rasulullah berkenaan dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kalau kita melihat sekilas tidak ada hubungan, tapi di ayat, di ujung ayat itu disebutkan bahwa untuk orang beriman diberi pahala yang amat besar nanti di hari akhirat. Akhirnya di dunia carilah nafkah, kebutuhan yang sesuai dengan ya kebutuhan kita. Kalau dapat lebih silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi ini hadis ini menekankan agar kita mencari duniawi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, tidak ada waktu kita menyembah Allah. Kita disibukkan. Hari ini kita bekerja sendiri. Setelah tambah usaha, kita sudah mulai sibuk. Kalau sebelumnya kita punya waktu untuk salat berjamaah, untuk ikut pengajian seperti ini, begitu usaha bertambah, waktu kita sudah tersita. Setidaknya pikiran kita sudah terbagi. Apalagi kalau usaha sudah terlalu banyak. Kita tidur di rumah yang mewah tapi tidak nyaman. Pikiran kita terus dihantui oleh persoalan-persoalan tentang usaha. Dan hadis ini telah dibuktikan juga dengan kondisi Sa'labah dulu, yang hidup dalam keadaan miskin tapi masih bisa berjamaah. Setelah ia meminta doa dari Allah agar diberi sedikit kekayaan, tapi ternyata bahwa dia menjauh dari sembahyang jamaah. Oleh karenanya syukur kalau kita masih diberikan oleh Allah sedikit usaha tapi telah mencukupi, atau kita punya pekerjaan dari pekerjaan itu cukup untuk kebutuhan hidup kita dan keluarga, kita syukuri. Kenapa? Kebutuhan hidup sudah ada dan kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mengganggu dengan hal yang lain. Karena kalau sudah banyak bisnis, usaha, ini tidak mungkin lagi khusyuk untuk beribadah. Walaupun bagaimana tidak mungkin, apalagi waktu kadang-kadang sudah tersita. Sembahyang jamaah lima waktu tidak mungkin. Dan ingat bahwa kata Rasul, kita tidak akan puas. Sebanyak mungkin diberikan tidak akan puas. Maka disinilah ditekankannya sifat qanaah. Kita padai apa yang sudah diberi oleh Allah dan itu sudah

mencukupi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, hadis yang terakhir tentang masalah taubat. Akan kita masalah taubat tadi. Jadi kalau selama ini kita sudah jauh dan sudah masuk seperti apa yang disebut oleh Rasulullah, terlalu mengejar usaha yang sudah ada, sudah maju, dan hasil usaha sudah cukup, bahkan sudah melebihi, namun kita sudah mulai membuka usaha yang lain, terus punya cita-cita, di mana-mana punya usaha kita, Rasulullah tidak menyukainya. Seperti ini, mari kita bertobat kepada Allah, hentikan saja, sisihkan sedikit waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu hal, seperti Sayyidina Utsman itu kan saudagar kaya. Beliau luar biasa kekayaannya, tapi kekayaannya itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Beliau khatam Al-Qur'an di dalam sembahyang. Sambil berjalan beliau baca Al-Quran, sambil duduk baca Al-Quran, tidak mengganggu ekonominya itu, tidak mengganggu ibadahnya dan kedekatannya dengan Rasulullah. Bahkan usahanya itu untuk membantu orang banyak, itu bagus. Kita buka lagi usaha, kita buka lagi untuk menampung para orang-orang yang tidak punya pekerjaan, biar mereka punya kerja, bukan kita mengejar dunia ini. Suatu hari Abu Bakar pulang dari negeri Syam membawa barang, karena dagang orang Arab dulu pergi ke negeri Syam bawa barang, pulang dari sana bawa pulang dari negeri Syam untuk kebutuhan orang Arab. Kebetulan pada saat Abu Bakar, pada saat Sayyidina Utsman pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan yang cukup banyak untuk kebutuhan orang Madinah, kebetulan di Madinah lagi ekonominya macet, kebutuhan bahan pokoknya lagi sempit, sehingga banyak agen-agen itu mereka menjemput barang dagangan di pertengahan jalan. Ada getanyo hino di stop barang di sare, siapa yang bawa pulang diambil oleh agen-agen dengan harga yang murah, tapi nanti dijualnya di Lambaru pokoknya dengan harga yang luar biasa. Jadi karena dicegat di tengah jalan, diminta barang Sayyidina Utsman itu diminta untuk dibeli. Harga sekian, enggak dikasih. Digandakan harganya, dua kali lipat. Melihat suasana seperti ini, Sayyidina Utsman langsung bisa membaca. Berarti ini di Madinah lagi kesulitan bahan kebutuhan pokok. Ditawar berkali lipat, tidak diberikan. Akhirnya Sayyidina Utsman langsung pulang ke Madinah. Barang itu tidak dijual, tapi dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah. Kalau seperti ini kita mencari kekayaan, ya silakan saja. Tidak mengganggu ibadah kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Bahkan kita ingin membantu, ingin menampung saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, dan kita tidak mengganggu dalam hal beribadah. Itu tidak dicela dalam agama. Kita disuruh kaya, tapi kaya yang tidak mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kira-kira kekayaan yang sudah ada ini sudah mengganggu, jangan ditambah lagi. Takut nanti seperti Sahlabah. Ya, yang terakhir hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يَضْحَكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis yang ke-12 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yathaqullah. Ini kalau makna lughawinya, yathaquni tertawa. Allah tertawa. Tapi tertawa ini sifat manusia. Sementara kita yakini Allah itu sifatnya mukhalafatuhu bil hawadith, tidak sama Allah dengan makhluk.
Jadi ini kinayah daripada Allah ridha, Allah senang. Kalau kita tertawa kan karena senang melihat situasi. Allah senang illa rajulain, melihat kepada dua orang lelaki. Yaktulu ahaduhumal akhar, yang satu membunuh yang lain. Yadkhulani, tetapi kedua-duanya masuk surga. Dua lelaki saling menyerang, yang satu membunuh yang lain, tapi akhirnya kedua masuk surga. Ceritanya yuqatilu hadha fi sabilillah, yang satu ini muslim, dia berperang fi sabilillah, ia sedang berjuang menegakkan agama. Fayuqtalu, ia terbunuh dengan si kafir tadi. Karena dia terbunuh dalam peperangan masuk surga. Summa yatubullahu alal qatil, kemudian si kafir yang membunuh si muslim ini tiba-tiba ia taubat. Dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Fayuslimu, dan ia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia berjihad. Ia juga berjihad fi sabilillah, kemudian ia mati syahid. Maka ia pun masuk dalam surga. Nah, jadi ada dua orang, yang satu muslim, satu kafir. Yang kafir membunuh si muslim, syahid masuk surga. Si kafir ini kemudian sadar masuk Islam. Dan ia berjuang, diterima taubatnya oleh Allah, juga masuk dalam surga. Artinya sebesar apapun dosa ini, dia kafir, mempersekutukan Allah. Dalam masa kafir, ia membunuh orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Kesalahan yang luar biasa ia lakukan. Tapi begitu dia mengucap dua kalimat syahadah, kuncinya satu saja. Ia mengucap dua kalimat syahadah, taubatnya diterima oleh Allah. Ditambah lagi, ia bukan sekedar masuk Islam, tapi ia berjuang untuk agama, syahid lagi, kedua-duanya masuk surga. Jadi di sini, tidak sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak seberapa dibandingkan dengan kemaafan Allah. Dalam dalailul khairat, dalail khairat, dalam kasidah burdah itu ada satu bait yang disusun oleh Al-Busairi. Ya nafsula taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallumami. Wahai nafsu, wahai manusia, la taqnati min zallatin azumat, jangan kamu merasa putus asa karena kamu pernah tergelincir. Yang tergelincirnya itu azumat yang luar biasa. Kita pernah jatuh dalam dosa yang amat besar menurut perhitungan kita. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallumami, karena dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam, fil ghufran, kalau dibanding dengan keampunan Allah, seperti duri yang tersusuk di daging. Serapa besar duri dibanding dengan daging. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam, masih kecil dibandingkan keampunan Allah. Maka sering kita berdoa, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fana. Allah cinta, Allah amat ingin kita minta maaf. Itu saja, Allah ingin ada ungkapan dari kita, permohonan maaf saja, langsung Allah memaafkannya. Beda dengan kita, walaupun orang sudah datang ke rumah dengan bermacam cara minta maaf, mungkin karena tidak enak kita maafkan, tapi di hati masih berbekas. Tapi Allah tidak demikian. Kalau sudah dimaafkannya, Allah tidak mengingatkan lagi dan ia masukkan dalam surga. Oleh karenanya di akhir hadis ini
Rasulullah menganjurkan kita bahwa kita terus berkekalan dalam tobat, jangan melihat seberapa besar, seberapa banyak. Allah tidak melihat bentuk, Allah tidak melihat bilangan kesalahan yang kita lakukan sebanyak apapun. Kan dulu orang musyrik, coba bayangkan saja, orang-orang kafir itu memusuhi, bahkan mereka memerangi Rasulullah, tapi hanya dengan satu kalimat saja Allah memaafkannya. Maka ada di dalam ayat itu dalam Quran, maka sunnah di saat ulama menganjurkan ketika kita menziarahi kubur Rasulullah, kita membaca walau annahum yadzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Walau annahum yadzalamu, dikala mereka dulu menzalimi dirinya sendiri, munafik orang kafir, ja'uka mereka datang kepadamu ya Rasul, fastaghfarullah lalu mereka minta ampun kepada Allah dan engkau pun minta ampun kepada mereka, la wajadullah tawwabur rahim, Allah memaafkan mereka. Artinya mereka kafir datang kepada Rasul minta maaf kepada Allah dan Rasul minta ampun, Allah menerima tobatnya. Modalnya hanya kalimat tauhid saja. Padahal dosa syirik Allah tidak memaafkannya. Tapi kalau sudah diucap dua kalimat syahadat, dosa yang amat besar itu dimaafkan, diampunkan, dan kalau ia meninggal setelahnya langsung masuk surga, kayak bayi yang baru lahir dari ibunya. Itu pada dosa syirik yang tidak ada dua besarnya, dibanding dengan dosa-dosa besar yang lainnya, sisanya yang dari tujuh itu. Oleh karenanya, mari sama-sama, sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan kita dengan Allah, disengaja atau tidak, jangan bosan kita beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Tobat Allah itu amat besar, keampunan Allah itu amat besar. Allah sangat menginginkan kita minta maaf dan bertobat, dan Allah pasti menerima tobat kita. Mudah-mudahan sebelum nafas terakhir kita menghembus, tidak ada lagi dosa yang tersisa. Kita kembali kepada Allah dengan bersih, suci, dan kita selamat iman, aman dari azab kubur, aman nanti di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita semua dipertempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Na'im. Inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, dan ini akhir hadis menyangkut masalah taubat. InsyaAllah minggu akan datang kita masuk tentang masalah kesabaran. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil maryu wal ma'am, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

miftahul jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

barengan aku Ilma Arsy sama Prodi Wadi 92,6 FM, teman terbaik kamu. Terlihat cuaca cukup dingin untuk pagi ini, teman Prodi Wadi edisi Minggu 28 Juni 2025. Kalau udah hari weekend, teman Prodi Wadi libur ya. Kalau udah libur, tandanya ya tidur-tidur aja sambil dengerin lagu atau nikmati hari kamu gitu ya. Ada mungkin beberapa dari kamu masih tiduran aja, ada yang udah bangun cari udara segar, ada yang masih nonton episode 18 ya drakornya gitu ya, ada maraton juga nih teman Produa. Kemudian ada juga mungkin yang udah bangun ngopi ngeteh bareng teman-teman. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini teman Produa, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Aku nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.